0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Hai, stay with me, insan muda. And joking, joke in the morning. Iya, iya, dan sekarang udah jam 7 lebih 24. Apakah aku udah sampai tempat kerja, tempat sekolah, kuliah, kah? Atau kemanapun udah nganter ya. Ya, pokoknya have a nice day. Walaupun sekarang tanggal 31 ada. Nyekek banget nih ya, tanggal 31. Bonus hari ini ya. Bonus tanggal sih. But anyway, kalau misalnya kita bakal spill ya, ini Abi kutip dari Sukabumi Today. Ternyata daerah kota tuh masih ada ya yang ribut-ribut kayak gitu. Ya ini bocah SMA ini kayaknya nih. Aduh. Pertawuran itu ya, ribut. Jadi kemudian ini ada kerumunan sejumlah pengendara motor ya, disertai keributan terjadi di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda. Oh salah ya, berarti ini kayaknya tidak. Ini videonya gelap sih masalahnya. Gelap banget ya di Dago ya. Ya, Kota Sukabumi pada minggu kemarin ya, dini hari. Nah, berdasarkan informasi warga, kejadian serupa disebut kerap terjadi setiap malam minggu dan menimbulkan kebisingan hingga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Tiap minggu? Maksudnya tiap malam minggu mereka ribut, like. Gak ada kerjaan lain kah? Orang malam mingguan pada nongkrong, ini malah ribut. Dan warga berharap adanya patroli di sekitar kawasan tersebut ya agar kejadian serupa tidak terus berulang. Pasalnya aktivitas dan kebisingan yang terjadi dinilai sangat mengganggu warga sekitar. Ini masa di daerah ramai mereka rame juga gitu. Maksudnya ya ramenya enggak positif banget gitu ya kan. Ramenya ribut ini. Kan situ juga kalau salah tuh biasa orang nongkrong juga kan di situ ya gak sih malah ribut-ribut kayak gini, geber-geber. Kalau misalnya emang tiap malam minggu, please lah patroli. Kalau misalnya daerah kota itu masih kota gak sih? Masih kota madya apa lagi tuh di bawahnya? Di bawah balai kota gak sih itu tuh? Iya sih. Tawuran di situ loh. Lihat kalau lihat dari videonya sih emang kayak ini. Kelihatannya ya ini para pelajar gitu, soalnya ya dari suaranya, kelihatan dari posturnya, walaupun emang videonya gelap, mungkin kamu juga bisa analisis sendiri gitu. Ini sama ada di Sukabumi Today, kayak ciri-cirinya tuh segera tewak atulah ya, meh terganggu gitu. Maksudnya kan bikin resah juga, udah mah tidur keganggu gitu ya kan, kalau keluar kayak nggak aman. Jadi please lah yang ini ya, jangan ditiru ya pada adik-adikku ya yang di SMA maupun sekolah ataupun mana lah ya, pendidikan-pendidikan maupun ya, belajar mah belajar aja gitu. Kenapa harus melakukan hal yang kayak gini? Apakah ini keren? Enggak sama sekali. Keren di mata kamu doang sih itu mah kayaknya. Di mata orang lain enggak. Ya enggak, insan muda.

Naked by nah tidak sedikit kita with Atlas dan nyusa. But anyway, Insan Budaya sekarang jam 7.58, so have a nice day pokoknya ya. Yang mungkin gak sempat sarapan, bawa aja deh bekalin itu, bawa ke tempat kerja ntar makan waktu istirahat gitu ya kan. Kayak Abi aja tadi gitu ya kan, tuh, sambil live. Bawa bekal ya. Dan Abi kutip nih, sekarang dari Sukabumi update ya, soal karhutla kebakaran hutan dan lahan. Ini kembali lagi Insan Budaya di Gunung Geli Sukabumi, sampai ini 1 hektar kebun bambu hangus ini. Ya Allah, ini terjadinya di Kampung Pasir Bitung Ciroyom ya, RT 5 RW 2 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi pada Minggu 30 Agustus kemarin pas jam 5 sore ya. Nah, petugas penanggulangan bencana Kecamatan atau P2BK Pabuaran Yogi Regina mengatakan kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 1 hektar lahan kebun bambu. Ya, ada pihak yang Insan Budaya yang menduga titik api ini muncul akibat ulah oknum warga yang tidak bertanggung jawab ya. Kenapa demikian, penyebab pasti peristiwa ini masih dalam proses penanganan pihak berwenang. Loh, lagi-lagi ini tuh akhir-akhir kenapa ya? Kayak banyak oknum yang ini, mereka dibayar kah apa gimana sih buat ngebakar lahan tuh? Kayak kenapa harus dibakar gitu? Udah hal pertama bisa mencemari apa namanya? Udara gitu ya kan. Terus juga kalau ada pemikiran itu bisa ke rumah warga ngebakar rumah orang, itu udah kriminal parah sih itu. Just like attempted murder gak sih? Ya, meski tidak memakan korban jiwa maupun luka-luka, pergerakan kobaran api sempat memicu kecemasan lantaran posisinya yang dekat dengan pemukiman warga ini Insan Budaya. Tapi ya alhamdulillahnya udah dijinakkan ya apinya. Terus pas udah nerima laporannya, P2BK Pabuaran langsung koordinasi dengan unsur Porvopimkam, Pemdes Pabuaran, Tagana, Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, serta petugas pemadam kebakaran ya, untuk meluncur ke tempat kejadian perkara. Jadi tim sama warga tuh langsung ya melakukan pemadaman dan juga lokalisasi api supaya nggak ngeluas ke perumahan atau penduduk gitu ya kan. Ya alhamdulillahnya ya langsung ini gercep ya damkarnya. Emang respect banget lah sama yang bantu ya. Selain damkar dan juga Satpol PP juga yang lain ya, pokoknya mah respect buat mereka. Dan ini harus diusut tuntas, ini akhir ini nggak Sukabumi doang gitu, berapa wilayah pulau di Indonesia lagi mengalami hal yang serupa, kebakaran lagi, karhuta lagi, like come on, what's happening?

Nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, Insa Muda masih bareng Abi di acara Jogging Joget in the Morning. Just to back your day in the last Monday in August. Ya, oh ini last Monday ya. Tanggal 31. Aduh, pokoknya semangat yang kerja, kuliah, sekolah pokoknya. Ini kelancaran, kemudahan juga ya buat semuanya. Ya tapi semalam gak lancar sih ya tuh yang mau pesta. Ya jadi pas malam minggu tuh ada razia ya Insan Muda. Yang disitu nyatu botol miras sebanyak 200 malah ini 276 ya di wilayah utara Sukabumi Insan Muda. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba ini ya Polres Sukabumi menyita sebanyak 276 botol minuman keras miras berbagai merek dalam razia yang digelar di wilayah hukum Sukabumi bagian utara pada Sabtu 29 Agustus kemarin ya. Malam Sabtuan berarti bukan malam minggu gak sih? Cuman bagi betanya malam minggu kali kayak gitu ya. Ini aku beri si Sukabumi update ya, Insan Muda kamu juga bisa lihat tuh botolnya banyak sekali tuh. Jika botol kecap ya. Ya Kapolres Sukabumi AKBP Beni Cahyadi melalui Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto mengatakan bahwa kegiatan razia miras ini akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ya, atau Kamtibmas disingkatnya tuh. Jadi Kasat Reserse Narkoba Polres Sukabumi AKP Iwan Hendi Setisna menambahkan bahwa 276 botol miras tersebut disita dari dua lokasi berbeda di wilayah Sukabumi Utara. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Polres Sukabumi kemudian mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi maupun mengedarkan minuman keras secara ilegal serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Secara ilegal berarti kalau legal bisa gitu apa gimana dah? Agak rancu nih. Di tempat-tempat kayak gitu berarti legal apa gimana dah? Ya masyarakat yang mengetahui adanya peredaran minuman keras ilegal maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu Kamtibmas dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Kayak gitu Insan Muda ya. Ya moga aja enggak cuman yang ilegal tapi yang enggak tahu sih yang legal. Wah, berarti ini kalau misalnya dibagi dua ada yang ilegal dan legal gitu kan. Ya enggak sih. Pasti ada antonimen juga kan dari kata ilegal. Ini yang mungkin abis salpoknya tuh gitu ya kan. Nah yang legalnya kayak gimana emang ada gitu kan. Kalau emang gak ada ya, ya syukur gitu ya gak sih. Nah ini yang ditangkapnya tuh yang di mana mana aja ini gak disebutin nih. Maksudnya tuh 276 miras ini apa ya, dari daerah mana aja, dijualnya di mana aja. Apakah kayak cuman dari orang ke orang atau dari warung ke warung. Emang di warung suka ada ya. Kios-kios gitu kan 276 tuh banyak banget ya gak sih? Ya tobatlah ya, kenapa harus kecanduan miras ketika mie ayam lebih menggoda. Asik.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
4: Yeah, pull out of shit. Yeah, slide, yeah, niggas can tell.

Mahem, mahem, mahem, mahem. Oke, sama ada yang kerasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu yang udah nyimak acara jogging bareng abis sampai selesai. Dan mohon maaf jika salah kata selama siaran. Dan abis ini ada siapa yang bakal temenin kamu di acara Indonesia Satu aja. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit ya dari ruang siaran. I'll see you again. And adios. Have

Oke, Insan Muda 92.3 Mas FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi Insan Muda, di pagi harinya ditemani bareng Shiva ya. Di acara Indonesia satu aja, jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja request di Facebook, Instagram, ataupun mungkin nanti di live TikTok juga ya. Karena nanti Shiva bakal live TikTok juga di @nbsfmsukabumi, Shiva tunggu sampai dengan jam 11 siang nanti.

Insan Muda, tahu gak sih ada lagu yang ngingetin kita tuh ke seseorang gitu kan. Ada lirik yang membawa kita tuh kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu tuh hidup kembali nih Insan Muda. Nah 13 September 2026 Stadion Surya Kencana Sukabumi tuh akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati ya, dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini, bersama dengan Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insan Muda, masih bareng Syifa nih ya, tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia. Oke, dan di sini waktunya kita untuk bacain requestannya nih Insan Muda, dan di sini juga Syifa udah live TikTok juga ya. Jadi buat kamu yang mau sambil ngobrol sama Syifanya, langsung aja join ke TikTok kita di NBS FM Sukabumi. Dan di sini udah ada yang request juga nih ya di TikToknya. Di sini tuh ada dari Kak siapa nih tadi tuh ya, lupa. Ada dari Kak Fir, katanya mau request lagunya Sumpah Mati by Salina Grace dong Kak, boleh. Sumpah Mati, waduh, Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto ya. Lagunya udah aman, udah Syifa simpan, berarti di track yang pertama nih Insan Muda. Oke, dan kita bakal masuk sekarang berarti ke Facebooknya dulu kali ya. Kita lihat di Facebooknya, di sini ada dari Kasadin, selamat pagi Syifa, selamat pagi juga. Ada juga dari Kak Amina juga, pagi jelang siang Tete dari Caringin hadir, katanya mau request lagunya Rosa Hati Yang Hati Tak Bertuan katanya. Oke, coba kita cek dulu ya. Lagunya tidak masuk ternyata nih Insan Muda ya, dari Rosa yang itu. Coba kita, lagu Rosa di sini banyak tapi lagu yang judulnya itu nggak ada ternyata nih. Jadi mungkin bisa direquest ulang ya lagunya ya untuk Kak Amina. Ada juga dari Kak Socanya juga yang udah hadir dari Banjarnegara Jawa Tengah. Terus juga ada Kak Cameng Mustikanya, selamat pagi katanya Syifa, pagi juga. Ada juga dari ini aku, salam pagi tetap semangat ya. Terima kasih. Ada juga dari Kak Fitrinya, katanya mau request lagunya Laluna Lara Hati Kalau Gak Ada Last Child Yang Seluruh Napas Ini. Oke, coba kita cek dulu ya dari Laluna apakah masuk lagunya Laluna. Oke, Laluna Lara Hati lagunya udah aman ya, udah Syifa simpen berarti di track yang kedua nih Insan Muda. Lanjut lagi kita masuk berarti sekarang ke ini kali ya, ke Insta Story. Kita lihat ya ada siapa aja di Insta Story-nya. Oke, di Insta Story di sini udah ada dari Kak Farisa underscore Naura nih, katanya mau request lagunya Cegil ya, Nabila Takiyah, boleh. Cegil, Nabila Takiyah, oke, lagunya aman ya, udah Syifa simpen di track yang ketiga nih Insan Muda. Dan ada lagi dari Kak Ardi Lais ya, katanya mau request lagunya Salah Apa Aku by Fajar Nur, boleh banget. Lagu langganan ya, Salah Apa Aku, Cegil. Oke, lagunya Syifa simpen berarti di track yang keempat. Dan satu lagi kali ya, kita bakal masuk lagi berarti sekarang di TikTok kali ya. Coba kita lihat di TikToknya nih ada gak nih, coba. Ada dari Kapapoy, katanya request lagunya Cakrakan featuring Siti Nurhaliza yang Seluruh Cinta. Coba aku cek dulu ya, Seluruh Cinta tuh tidak masuk. Adanya kalau dari Last Child tuh ini, Last Child gak tuh. Enggak, dia mencakrakan ya, kok Last Child sih. Adanya ini Seluruh Napas Ini dari Last Child sama Giselle ya. Kalau misalnya yang Seluruh Cinta dari Cakrakan tidak ada ternyata. Ada juga dari Kadari, selamat pagi Kak Syifa, salam kenal dari Sukamaju Cikembar. Selamat pagi, salam kenal juga. Coba Kapapoy mau di request lagu yang lain tidak nih Kapapoy? Request lagu nih katanya dari Kak Arman, 100 Hidup Lagi dari Meidra. Coba 100 Hidup Lagi dari Meidra. Oke, lagunya aman ya. Ini udah Syifa simpen berarti di track yang kelima ya. Dan kita bakal langsung puterin kali ya. Tapi sebelum itu nih Syifa ada info dulu buat kamu nih Insan Muda yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan Insan Muda gitu kan.
karena bentar lagi kan tahun baru dan yang pasti kayak butuh banget gak sih yang baru-baru gitu kan, termasuk handphone gak sih insan muda? Tenang aja nih, karena ada si Mastel ya, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu tuh bisa banget cicilan atau angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel gitu kan. Dari sini juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin pokoknya terlengkap deh ya di si Mastel tuh. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget nih insan muda, langsung aja segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang ada di Jalan Ahmad Yani nih nomor 235 ruko nomor 6 Kota Sukabuminya, atau cabang si Mastelnya ada juga di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insom Wida, masih bareng Syifa ya tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja request ya. Yang mau sambil ngobrol-ngobrol juga, langsung aja join di live TikToknya di @nbsfmsukabumi. Dan ini juga udah ada yang masuk nih request-requestannya nih, Insan Muda. Ada dari Kak Rahmat Kurnia, katanya mau request lagunya BCL, Cinta Sejati. Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Oke, lagunya aman nih, udah Syifa simpan berarti di track yang pertama nih. Lanjut lagi, di sini tuh ada dari Kak, siapa lagi ya tadi ya? Ada dari Kak Bohil 48, katanya mau request lagunya The Massive aja, Teh Rindu Setengah Mati. Katanya lagi LDR soalnya sama istri, wih, Tangerang Lampung, waduh. Semangat terus ya para pejuang LDR. Karena kayak LDR tuh kayak berat banget gak sih? Apalagi buat orang yang kangenan banget tuh kayak, aduh susah deh gitu kan. Jadi buat kalian yang LDR, jujur hebat banget ya. Kalian kayak bisa menahan rasa rindu gitu kan, asik rasa rindu. Oke deh, lagunya Rindu Setengah Mati ya dari The Massive. Lagunya Syifa simpan berarti di track yang kedua. Nih lanjut lagi, ada dari Kak Aku PNRM, katanya mau request lagunya Tak Satu Cerita dari Rizwan Fadila featuring Nabila. Boleh ya, Tak Satu Cerita, lagunya juga aman nih. Lanjut lagi, lanjut dong.

kita lanjut lagi nih ya insan muda. Tadi tuh ada siapa lagi ya? Tadi tuh ada dari Kak Di Kris ya, katanya mau request lagunya Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Lagunya juga udah aman nih, udah siapa-siapa berarti di track yang keempat. Satu lagi ada dari siapa lagi tadi ya? Ada dari Kak Ham katanya mau request lagunya Nina Kak, soalnya aku lagi merantau jauh dari anak istri. Cina tuh banyak banget ya ini yang LDR sama keluarganya, sama istri-istrinya gitu kan ya. Oke, lagu Nina dari Fizz, lagunya aman. Dan kita bakal coba buat puterin lagunya. Yang pertama ada dari BCL, Cinta Sejati.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa

di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana kilometer 65 Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insomu udah gak kerasa banget nih ya, udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya, dan udah request juga, terima kasih banyak. Kalau misalnya masih ada requestan yang masih belum kebacain, sorry banget, mungkin bisa di next time-nya ya. Dan abis ini bakal ada Kevin di acara selanjutnya, di acara FYP. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Dan di sini Syifa bertugas pamit, see you next time, and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: We're looking only 192.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, hey. Selamat siang Nisa Muda. Dan kembali muda dari sini aku Kevin.
1: Dan aku Zandra.
0: Dan kita
1: bakal temenin kalian 3 jam ke depan di program FYP For Betul. Your Page.
0: Dan kita bakal ngapain aja sih di sini Zandra?
1: Kita bakal membahas berita-berita viral.
0: Dan ya pasti Nisa Muda untuk menemani makan siangnya kamu hari ini ya. Jadi jangan lupa buat makan siang.

0: Kosan Muda, balik lagi masih bareng Kevin sama Ziandra
1: di FYP For Your Page. Iya, dan Insa Muda ini tuh ngomongin soal yang keliling-keliling nih ya. Kita udah biasa banget nih kalau ngelihat mobil pick up keliling-keliling kota dengan tahu bulatnya, ya, atau enggak dengan parabot. Tapi ini ada yang unik nih. Ini tuh dia keliling-keliling pakai pick up yang dijualnya minuman keras, miras. Wah, kok bisa ya? Jadi Insa Muda, ini ada bonus baru jualan miras keliling pakai pick up di Sukabumi yang itu kedapatan dibongkar sama polisi ya. Dan totalnya itu ada 518 botol yang disita saat beredar ya dia. Dalam operasi penindakan ini, petugas itu mengamankan seorang pria asal Bogor beserta ratusan botol miras siap edar gitu loh. Dan yang mana di sini Insa Muda, penjagaan terhadap perilaku dilakukan di kawasan Eksitol Parung Kuda.
0: Nah, penyergapan terhadap pelaku ini tuh dilakukan di kawasan Eksit Tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, di hari Minggu 30 Agustus kemarin. Nah, pelaku ini gak berkutit ya saat ditangkap. Mm-hmm.
1: Ya, jadi yang sama udah jadi Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto itu menyatakan bahwa operasi penertiban ini tuh menyasar 4 titik lokasi yang diduga kuat menjadi pusat peredaran miras. Jadi emang dari awal tuh udah curiga banget nih, kayak wah, apa nih yang keliling-keliling malam-malam jualan apa gitu. Kalau orang tahu bulat kan ya ada orang yang ngegoreng biasanya, ya enggak sih?
0: Ya.
1: Ada juga tukang perabot yang udah kelihatan tuh perabotnya ngegantung. Nah, ini kayak dia jualan box tapi keliling-keliling terus. Wah, ternyata dia jualan minuman keras, minuman yang diharamkan oleh agama. Dan itu tuh konsepnya baru. Dan kaget aja sih orang-orang, kok bisa kepikiran mobil pick up bisa keliling kayak gini juga ya, Insa Muda. Tapi ini sempet akhirnya didapatkan di dini hari ya, untuk apa namanya, modus baru ini yang jual miras keliling pakai pick up di Sukabumi. Oke, dan sementara sama udah, aku bakalan cut lagi beberapa track buat kamu, jangan pindahin frekuensinya.

0: 103.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station.
1: Ah, masih bareng kita yang semuda di FYP.
0: Yes.
1: Dan yang mana kita di sini sama dengan teman kamu dan waktu makan siangnya kamu.
0: Ya, dan kita bakal
1: bahas informasi lagi yang lebih
0: lagi
1: seru
0: lagi.
1: Ada info apa sih yang sekarang lagi viral tuh di sosial media, Zendra?
0: Nah, jadi ada jembatan di Desa Marga Citra, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Itu tiba-tiba ambruk nih.
1: Waduh.
0: Padahal baru di renov, baru di ini.
1: Kok tiba-tiba roboh gitu sih pertahanannya? Apakah melihat senyumannya terus tiba-tiba aduh aku jatuh.
0: Nah, terus ini tuh roboh ketika lagi di uji coba nih sama bupatinya langsung.
1: Waduh, berarti bupatinya lagi naik jembatan ya?
0: Iya.
1: Lagi jalan itu di jembatannya.
0: Terus tiba-tiba roboh dan di situ ada 50 orang. Ada 50 orang di jembatan itu dan ternyata
1: enggak
0: menopang
1: aja.
0: Tuh. Enggak menopang.
1: Oh, enggak bisa menopang ya, orang sebanyak menopang. Itu. Ini kan sebelum diresmikan itu harusnya ada uji coba.
0: Iya. Nah ini lagi uji coba.
1: Langsung ya, apa ya, bupati ya. Kayak mau ngasih tahu gitu loh, kayak ini jembatan dengan anggaran segini kan. Rasakan.
0: Iya.
1: Enggak, jadi sebenarnya gini. Harusnya sebelum bupati peresmian jalan di sini tuh diuji coba dulu nih sama sipil juga sama arsitekturnya dan orang-orang yang bertanggung jawab dengan pembuatan jembatan ini gitu. Udah layak belum dijalankan? Jangan kayak udah dikasih pita-pita, udah dikasih gunting, udah siap digunting pembuntingan ya.
0: Iya, ternyata
1: pas di,

0: Oh,
1: GoPro. Iya.
0: Kayaknya bakalan jadi ramai ya, soalnya yang naiknya itu bukan warga biasa tapi bupatinya,
1: iya,
0: sendiri.
1: Bupati sendiri ya. Yang lagi uji coba.
0: Kayaknya yang udah, apa namanya, arsitek sama sipilnya pada keringat dingin kayak aduh.
1: Gimana ya abis ini katanya?
0: Gimana nasib saya? Dan peristiwa bermula ini ketika rombongan bupati mencoba melintasi jembatan usai prosesi seremoni gitu, dan salah satu angkur atau konstruksi pengikat ini dilaporkan patah gitu hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika detik itu juga.
1: Tapi alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa ya, cuman ya luka-luka aja sih. Gitu.
0: Abis terjatuh terus terluka. Seperti senyumannya. Tapi kalau kamu gimana posisinya kalau ada di sini? Sedih, ketawa, kaget atau gimana?
1: Ngevideoin sih langsung. Oh, rag-rag ini, rag.
0: Rag-rag banget nih.
1: Iya, tapi ini emang pada ketawa ya jadinya.
0: Iya, warga-warga ketawa. Ya. Soalnya maksudnya kayak baru diresmiin banget nih. Udah lama ini yang bangun pakai apa sih gitu.
1: Tapi udah roboh lagi gitu.
0: Udah roboh lagi. Semoga next time ini jadi pelajaran juga. Kalau jembatan tuh ya kita gak boleh asal-asalan ya. Gimana kalau nanti warga yang mencobanya, ini baru diresmin aja udah roboh. Belum sehari dua hari pun ya. Aduh, bisa muda. Anggarannya udah keluar ini pasti. Tapi maksudnya harusnya dibagusin dong. Biar gak jadi keluarin dana dua kali harusnya ya.
1: Iya, betul sekali.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
4: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
3: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
4: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
3: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
4: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
3: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
4: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
3: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Kamu's number one hits music station.
1: Iya, dan Insamudo udah pada makan siang belum? Jangan lupa juga buat makan siang. Dan sekaligus sholat zuhur nih buat Insamudo yang beragama muslim. Udah mau jam 1 ya.
0: Iya, betul.
1: Dan di siang

0: Ini adalah hal yang menurut aku tuh memilukan ya.
1: Iya, memilukan, cukup memilukan karena ada peristiwa naas yang menimpa seorang pria bernama Slamet Timbang, warga dusun Pondok Jeruk, yang meninggal dunia setelah tertimpa robohan konapi dan bagian tembok atas apotek Anissa 22.
0: Jadi ketika sedang membeli obat gak sih harusnya kalau dia berada di apotek dan merupakan lansia juga sebenarnya ya. Berusia 57 tahun lansia gak sih?
1: Iya, lansia. Nah, peristiwa ini tuh terjadi saat korban tengah berteduh nih. Di teras apotek usai mengantar istrinya berbelanja di pasar dekat lokasi. Nah, jadi saat yang bersamaan rombongan sound system dari NH Didik Audio itu tuh melintas di depan apotek menuju lokasi start karnaval. Nah, secara tiba-tiba struktur kanopi atasnya itu ambruk dan mengenai si pria ini.
0: Jadi gitu. Memang kalau misalkan sound horror itu kan audionya tuh gede banget dan ini bisa ngeluarin kebisingan yang over gitu. Desibelnya tuh bener-bener tinggi banget sampai bikin kadang retak tembok, genteng bertumbangan tuh, genteng pada jatuh. Terus ini juga kanopi sampai jatuh ya, sampai tumbang gara-gara tadi sound horror ngelintas. Yang aku jadi pertanyaannya itu kenapa di sana sound horror itu begitu dinikmati padahal kalau kita dengar pun yang ada pening gak sih ngedenger suara yang menurut aku tuh over. Benar. Gitu.
1: Nah, tapi saksi di lokasi ini tuh menyampaikan bahwa sound horror ini tuh dalam kondisi tidak membunyikan musik saat lewat tuh. Nah, jadi juga robohan konopinya itu dipicu oleh putusnya kabel penyangga akibat tersangkut kendaraan atau kondisi struktur bangunan apotek yang memang udah tua gitu bangunannya.
0: Oke, tapi ini bisa jadi alasan juga gak sih sebenarnya? Soalnya kasus yang seperti itu udah banyak banget gak sih? Kayak ada aja informasinya kayak tiba-tiba jendela rumah pada pecah. Kayak ada di warung yang lagi jualan etalasenya pada pecah. Pernah lihat gak sih? Terus juga ada genteng yang pada jatuh, roboh juga ke bawah gara-gara sound horror ini. Berarti getarannya setinggi itu. Semudah apakah ini yang dimakan getaran cinta? Ya pasti ini masih jadi pro kontra sampai sekarang sih Samuda. Kalau menurut kamu gimana ya Samuda? Sound horror itu budaya yang memang harus dilestarikan atau disudahi karena lumayan banyak menimbulkan kerugian
1: korban,
0: ya? Apalagi sekarang ada korban jiwa. Ini harus jadi kajian lagi sih buat lebih diperhatikan lagi untuk apa namanya keberadaannya ya. Takutnya memang terlalu banyak hal yang negatifnya dan itu nggak bagus ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget dari

0: Mulai Bika Ambon sampai Mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok, tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan.
2: Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: FM Skomis number one hits music station.
1: Iya, yang semudah gak kerasa kita udah di penghujung acara aja. Temenin kamu di siang ini. And thanks for all your stay tune ya.
0: Iya, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf bila kita ada kesalahan kata selama mengudara.
1: Oke, yang semudah selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time.
0: And bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 BS FM, Sukabumi Miss number one hits music station. Hai, selamat siang sama The Hour Today. Dan kembali mengudara aku Kevin dan temen kamu di NBS Daily Top 30 Countdown the best chart show in town. Dan sekarang waktunya aku spill Insomnia 30 Trade Terpanas edisi 31 Agustus ya, terakhir di bulan Agustus. Dan kita bakalan mulai dengan 3 new entry for this week. Di urutan 30 aku bakal kenalin kamu sama lagunya One Republic with Pay That All. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

Dari Mahal ini Samudera Percuma, dan lagu ini tuh lagu terbaru yang dirilis di hari Jumat kemarin. Tapi sebenarnya untuk lagu ini menimbulkan pro kontra juga, karena sebelumnya kan udah dibawain sama Anggis Devaki Samudera barengan Betran Peto nih. Dan sebenarnya memang haknya Mahal ini sih, karena ini juga dia seorang penulisnya yang Samudera di dalam lagu ini. Cuman orang-orang banyak yang menyayangkan tindakan dari Mahal ini yang katanya terlalu dekat juga sama lagu rilisan dari Anggis di tahun 2025. Dan untuk makanya sendiri, Samudera ini menggambarkan kisah cinta yang itu kerasa hampa, karena pasangan tuh gak lagi peduli gitu loh, gak lagi mau dengerin dan ngerespon usaha yang diberikan nih Samudera. Dan ungkapan emosional dari rasa lelah ini tuh yang mana kayak dirasa percuma semua perjuangan yang dijalanin. Dan ini juga merupakan pesan bahwa pada titik tertentu, ngelepasin dan nerima kenyataan ini adalah pilihan terbaik daripada bertahan dalam derita. New entry kita yang ketiga yang Samudera ada dari Pamungkas dengan Trey Adams.

Adam dari Pamungkas yang samudera yang punya makna tentang ajakan untuk berdamai dengan diri sendiri, merenungi kesalahan serta mendefinisikan ulang arti maskulinitas dalam kamus modern nih samudera. Nah jadi ini tuh tentang apa ya? Mengeksplorasi sisi rentan atau vulnerability manusia gitu loh insan muda. Jadi Pamungkas tuh ngajakin insan muda yang dengar untuk nerima ketidaksempurnaan dan berani berdamai baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Kayak it's okay, karena toh gak ada yang sempurna juga gitu. Yang kasih dan proses menjadi dewasa ini dimulai dari keberanian untuk melakukan refleksi diri yang jujur gitu insan muda. Gak ada salahnya buat menerima diri dan mengakui kekurangan kita insan muda. Bertanggung jawab juga atas tindakan sendiri, ini merupakan ciri-ciri kedewasaan. Dan aku bakal puterin terkangkap untuk kamu, so buat si muda jangan pindahin frekuensinya ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: New entry for this week.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking at 92.3 NBS FM, Skogimis number 1 hits music station. Dan Isam, udah kamu masih aku temani di NBS Daily Top 30. Dan sekarang kita bakal preview untuk track di NBS-nya. Kita masuk di urutan ke-6, Indolist track-nya dari Fajar Nur, Salah Apa.

Ya, salah apa aku dari Fajar Nuri Samudera, lagu yang menggambarkan tentang perasaan kayak bertanya-tanya gitu loh. Ketika kita disakitin dan kita gak tahu alasannya apa, yang sama padahal kita udah berikan apa yang terbaik yang kita miliki. Ay, sakit banget lagunya. Dan ada juga yang sama deh yang lagunya itu kebalikan dari Fajar Nuri ini, di atasnya. Urutan kelima dari Adrian Halif 2001 kali.

Ya, Adrian Holif 2001 kali Samuda ini menceritakan tentang dinamika hubungan yang naik turun gitu. Aku lebih seneng loh orang-orang yang punya hubungan yang kayak naik turun gitu ketimbang kayak berjuang sendiri Samuda. Dan ini tuh dipenuhin dengan pertengkaran kecil, perbedaan ego dan juga rasa kesal, namun tetap dilandasi oleh rasa sayang yang besar juga sehingga sulit untuk saling meninggalkan gitu loh Samuda. Jadi banyak alasan di sini buat berpisah tapi banyak juga alasan untuk kembali. Aish, 2001 kali. Jadi ini tuh kayak ibaratnya kayak udah ngelakuin 2000 kesalahan tapi kita kan bukunya bisa balikan dan ini adalah kesalahan ke 2001 kali. Dan satu track belakang dari Adrian Holif di urutan keempat ada Roni Parulian di bawah naungan Universal Music Indonesia, Walls Akhir Zaman. Ini dia previewnya untuk kamu.

Ya was akhir zaman dari Roni Perulian. Ini tuh adalah tentang metafora gitu, insan muda. Jadi tentang cinta abadi dan keteguhan dua insan yang dimana kalaupun ibaratnya dunia sedang kiamat, hancur lebur, kacau balau, tapi mereka berdua tuh kayak yakin cintanya abadi. Jadi mereka masih bisa bernari gitu loh, insan muda, di carut marutnya kehidupan. Jadi apapun yang terjadi, kita masih bisa menari karena kita saling mencintai. Ini metafora yang berat sih sebenarnya, insan muda, karena tarian Wall sendiri yang dibawakan oleh Roni ini gambaran kebersamaan yang harmonis dan romantis gitu. Dan bahkan ketika situasi di sekeliling itu memang gak mendukung. Oke, dan kita masih ada 3 countdown dan aku bakalan spill abis ini. So stay tune terus, insan muda.

Belokin yang 5.7 Poncang BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Isa Muda, aku masih temenin kamu di NBS Daily Top 30. Dan kita masuk di 3 track puncak di NBS Daily edisi 31 Agustus. Langsung aku preview di urutan ketiga Isa Muda. Ada Indolis tracknya dari Tulus, di bawah naungan labelnya sendiri Tulus Company, dengan track berjudul Teh Hijau.

coba. Ya, Tejo dari Tulusin itu yang sama dia tentang penerimaan diri, rasa hampa, dan juga prosesi proses berdamai gitu loh, bisa mudah dengan kelelahan emosional atau kayak udah burn out gitu lah. Jadi kadang kita tuh gak harus cepet-cepet juga buat mencari pasangan baru after kita putus. Dan yang pasti lagu ini nyeritain saat seorang rasa kosong atau kehilangan semangat hidup. Meskipun sebenarnya gak ada kejadian yang jelas gitu, yang pasti dia gak ingin aja buat buka hati dulu. Dan Tulus ini di judul lagunya kan Teh Hijau, itu memang secara eksplisit dibawain juga sekali sama di liriknya, kayak secangkir teh hijau di tangan menjadi simbol gitu. Dan hal kecil ini yang masih dikendalikan saat situasi kerasa sulit. Jadi kayak udahlah, gua sebenarnya dipikirin ngeteh aja ngeteh gitu. Dan makna utamanya sebenarnya tentang kesedihan gitu loh, yang muda, yang memang kita tuh gak harus buru-buru untuk menghilangkannya. Biarkan waktu perlahan gitu kan, kita terima sebagai bagian dari siklus hidup aja. Satu tembakan dari Tulus ada Sabrina Leanur di bawah Universal Music Indonesia, track Selesai.

Ya lagu selesai Samuda yang dipopulerkan oleh Sabrina Leonor Samuda. Dari judulnya aja sebenarnya udah bisa ketebak ya. Ya hubungannya yang udah usai. Dan lagu itu tentang menerima bahwa ada hubungan yang memang harus diakhiri. Karena semua hal yang menyakitkan itu bukan untuk dipertahankan, Arisa Muda. Kita mendingan sakit sekali aja daripada sakit setiap hari, ya gak sih? Kayak ya sakitnya sakit banget tapi ya udah gitu. Tinggal mikirin gimana caranya kita bisa move on, bisa move up juga buat jalanin hidup. Daripada kita bersamanya tapi hati itu terluka terus every day and every time. Dan satu lagi Samudera bakal aku preview di track pertamanya. Tapi sebelum aku preview, aku ada informasi dulu buat Samudera yang lagi cari HP baru. Nah, jadi buat Samudera yang lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Dan di Simastel mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Dan kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga ya. Simastel adalah token handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second. HP kamu juga yang rusak bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap. Dan gak hanya itu aja ya Samudera, pelayanannya ramah banget. Dan pastiin ya Samudera kamu segera kunjungi Simastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Cibangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 085-721-621-621. Senangnya belanja di Simastel. Oke, Samudera gak kerasa kita udah di track puncak di NBS Daily hari ini. And this is number one for this week. And congratulations, Roni Parulian, Februari.

Lagunya dari Roni Parulian yang samuda berjudul Februari. Lagu yang setelah sekian lama yang samuda POV dari penyanyi ini tuh dia gak bisa merasakan cinta. Di bulan Februari akhirnya dia menemukan sosok yang dia cari selama ini, samuda. Dan penantian yang dia jalani itu akhirnya berakhir di bulan Februari dan mendapatkan cinta yang menurut dia tuh ya ideal. Semoga juga buat kamu samuda bisa segera mendapatkan orang yang kamu sayang. Dan Februari itu sebenarnya bulan yang melambangkan kasih sayang, gak sih samuda, karena ada hari Valentine di sana. Apakah Roni menemukan kekasihnya itu di hari Valentine? By the way samuda, aku juga sekaligus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all and thanks to all music label. And sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Dan abis ini samuda bakalan ditemenin barengan Abi ya. So, aku pamit. Bye-bye.

Well, okay, 93.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's up, Tinggal Lakin, and how was your day? Iya, Abi yang bakal temuin kamu sama 3 jam ke depan di acara Prime Time dengan nge-spill berita traffic untuk hari ini ya. Di last Monday in August, Insan Muda, tanggal 31. Ya, dan gak cuma itu, Abi juga bakal spill berita lokal terkini. So, with some cozy song.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, insyaallah udah masih bareng Abi di acara Prime Time. How's your day dan hati-hati jalannya buat kamu yang baru aja OTW dari tempat kerja, kuliah ataupun sekolah, kayaknya udah pada siap-siap ya, atau bahkan udah di jalan gitu. Yang dari Cibadak kayaknya harus banyakin sabar ya. Cibadak is not for beginners kayaknya. Ya, dan untuk daerah kota dulu yang saya muda, di daerah kota Sukabumi ini ada kemacetan nih. Abi bakal spill berita trafiknya, yang dimana di Bayangkara tuh ada kemacetan di perempatan Jalan Sudari ke Bandungan tuh, di situ macet ya. Kurang anak sekolah mungkin di situ juga ada tuh ketika Jamprana samping Benut. Nah, samping Benut tuh ada kemacetan. Terus juga buat yang ke arah Jalan Surya Kencana tuh paling di pertigaan Jalan Samsudin itu macet, dan ada pemadatan terjadi di depan SDM. Ya, ini depan Jogja kagak macet ya. Dikit sih, cuma padat doang. Ini ya, depan SDM paling situ macetnya, dan depan MBS tuh di depan Tersebar Selamat ya. Sampai ke bawah ini kita ke kota Paris aman. Untuk yang ke arah kota paling ya di depan ini aja sih, City Mall-nya doang paling. Yang mau ke arah Altista ini macet ya, pas pengkol ke bawahnya juga tuh lumayan sampai Jalan Tipar Gede macetnya. Untuk dari kota mungkin itu aja ya. Jadi tadi aja di jalan ya, seperti biasa sih macet-macetnya ya, dan udah tahu. Kayaknya udah orang kata udah tidak aneh ya sebenarnya. Dan ke arah Cisaat Cibadak ini ya, kita bakal spill Cisaat ini dari Rambai macet ya lumayan sampai ke pertigaan Jalan Cikirai Cijambu ya. Dan kita tarik lancar lagi sampai depan alun-alun Cisaat tuh macet seperti biasa, dan kita tarik lancar lagi ada kemacetan di Jalan Cibaraja ya, itu pertigaan Cibaraja. Dan ke arah UJ ujung jalur itu di samping masih Raya ya, Raudatul Irfan itu ada kampus juga di situ ya, itu masih ditutup jalannya ya, masih searah yang sama dari arah Cibulang Karir aja. Jadi mau ke arah Cibulang Karir dari sini gitu ya kan, nah itu harus muter dulu ke Jalan Lingkar Selatan, dan itu macet ya lumayan, karena kan jalannya juga masih apa sih, batu-batu gitu loh. Kemarin Abi lewat ke Cibadak, ya Allah macetnya loh pun dah. Nah ini macetnya lumayan sampai depan PMI Kabupaten Sukabumi, dan kita ketemu kemacetan lagi di pertigaan Jalan Raya Cikukulu. Nah disitu ya, dan kita terlancar lagi di depan PT Cosmo Teknologi Indonesia ya, disitu udah macet panjang seperti biasa ya, sampai depan kantor PDAM Kabupaten Sukabumi. Kita terlancar lagi ada kemacetan ya di depan RSUD Sekarwangi. Ini macetnya kalau mau ke arah Bogor paling ya kamu di ini doang sih, Jalan Pojok Indah 2 aja itu macetnya. Nah paling ini doang sih di depan apa ini, Pasar Cibadak ya, disitu ada Pasar Cibadak kan macet. Nah padat lagi tuh buat yang ke arah Bogor mah, wah sampai gerbang apa sih, tol ya, tol Bocimi, di situ macet. Nah untuk ke arah Sukaraja ya, pintu Hex Sukaraja, kita bakal spill dari pintu Hex ini lumayan loh macetnya loh, panjang sekali. Well ini pertigaan Semanti ini macetnya nih. Bukan Semanti gak sih ini? Iya Semanti deh. Ini Semanti ini lumayan ya. Dan bahkan ini kemacetan bakal ketemu lagi di depan Primaya Hospital sampai kantor pos Keraja, lumayan tuh. Nah ini yang tumben nih di apa sih, Jalan Tugu ini yang setelah bundaran Sukaraja tuh ada macet ya, searah sih dari arah sono di arah berlawanan. Nah terus juga ini ada kemacetan lagi buat kamu yang mau tembus ke Sukalarang nih, dari SMK 1 Sukalarang macet panjang sampai Puskesmas Gekbrong seperti biasa ya. Dan untuk ke arah Cianjur aman-aman aja paling ya, di perempatan-perempatannya kayak di Warung Kondang terus di Rancagong itu aja. Yang penting hati-hati di jalan ya insan muda, jangan sampai kebut-kebutan pengen pahala-hala gitu, aing-aing-hala gitu. Tidak boleh ya. Cek kendaraan, kalau semisal ngantuk jangan dulu dipaksakan. So, check care.

Ya, Zed Insan Muda, kita jeda dulu ya, karena Abi ada something interest for you. Ya, mungkin Insan Muda yang mau cari HP baru, ada Simahsel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget ya. Simahsel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Simahsel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simahsel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget dah ya. Dan gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Gas pokoknya ya, kunjungi Simahsel di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simahsel. Wafisya di 0857-21-1621-621. Senangnya belanja di Simahsel.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di acara Prime Time ya. Dan sesuai janji Abi tadi bakal Abi spill berita lokal terkini. Berita lokal Abi kutip dari Sukabumi Update ya. Nah, di ujung genteng ini ada yang baru nih Insan Muda ya. Mungkin kamu ntar ke ujung genteng ada apa gitu, bangunan apa yang bakal di anu lah ya. Nah, di sana tuh ada apa namanya? Ada proyek Kampung Nelayan Merah Putih katanya ya. Ini nilai kontrak ini sampai 5,8 M. Nah, ini apakah berpengaruh dengan apa ya? Kondisi laut di sana? Ham. Enggak tahu. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terus dikebut hingga Senin 31 Agustus. Hari ini batu ya, progres pembangunan kawasan tersebut telah mencapai sekitar 40% ya. Ya, Camat Ciracap nih ya, bersama Kepala Desa Ujung Genteng langsung proses pembangunan KNMP yang berada di kawasan Pantai Ujung Genteng tersebut. Yaitu program Kementerian Kelautan Insan Budaya dan juga Perikanan atau KKP ya, melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang bersumber dari APBN seperti itu. Nah, itu naik kontraknya sebesar 5,8 M ya, tertanggal 2 Juli 2026. Terus perkerjaannya laksanainnya tuh 135 hari. Nih. Nah, konsultan supervisinya nih proyek tersebut tuh yakni CV Ardila ya. Nah, itu di atas lahan 2200 meter persegi dengan ukuran kurang lebih 71 meter kali 31 meter. Jadi fasilitasnya tuh buat menunjang aktivitas nelayan sekaligus mendorong perekonomian masyarakat pesisir kayak gitu Insan Muda ya. Ini buat nelayan aja sih ini ya Insan Muda. Kamu bertanya-tanya, wonder how, wonder why, ini kenapa ada ini, seperti itu, ini ya. Ya moga aja nih bisa membantu para nelayan yang ada di kawasan Ujung Genteng ya. Terus juga bisa menambah penghasilan yang di sana gitu ya kan. Ya moga aja ini berdampak positif ya bagi warga-warga yang tinggal di sekitar Ujung Genteng. Apalagi nelayan gitu ya kan. Ya mata pencahariannya tuh dari situ. Ya moga aja cepat beres gitu ya kan, ini 40% kita doakan cepat beres aja gitu ya kan Insan Muda. Tapi kalau misalnya kita selalu dengar lagu gitu ya kan, lagu-lagu yang biasa kita dengar atau bahkan melekat gitu ya di dalam pikiran, bahkan sampai mengingatkan kita pada seseorang gitu, terus membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cita itu hidup kembali. Yap, 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Ajus Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.

Iya, still with me Insan Muda ya. Kalau misalnya jam segini udah kerasa gelap mungkin ya. Mungkin dari kota masih ada lampu-lampu gitu ya kan. Tapi apa jadinya kalau misalnya jam segini udah mulai gelap gulita, terus kamu lewat Jalan Santiong ke Cikundul. Eh, takutnya mamahku takut. Ya ini Abi kutip dari Sukabumi Update ya. Jadi di kawasan pemakaman Cina atau Santiong nih ya, menuju rumah susun warga atau Rusunawa dan tempat pembuangan akhir gitu. Ya di Cikundul, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lumber Situ, Kota Sukabumi ini. Berdasarkan informasi, sudah sekitar 4 bulan lampu penerangan jalan umum PJU di kawasan tersebut padam. Kondisi ini dikeluhkan warga yang setiap hari harus melintasi jalan tersebut, terutama pada malam hari. Ini kalau misalnya pakai mobil sih oke ya, tapi kalau bawa motor bahaya sih. Ya minimnya penerangan membuat batas antara badan jalan dan sisi jalan sulit terlihat ya. Pejalan kaki yang nggak bawa alat penerang berisiko keluar jalur hingga menabrak pohon maupun makam di sekitar jalan. Ya istilah ini fasilitas umum. Harus dimention ini. Bikin video sok Insan Muda. Tekang Deddy. Ya, kondisi serupa juga dirasakan pengendara ketika lampu kendaraan kurang terang atau bermasalah perjalanan di ruas jalan yang gelap tersebut menjadi semakin beresiko, terutama saat melewati tikungan.

ada beberapa warga juga yang sama dia yang di Cikondang gitu ya, kan harus lewat situ nganterin dagangan titipan atau kayak belanjaan gitu ya. Itu benar-benar keganggu sih insan muda ya, apalagi kan itu dengan minimnya penerangan kita nggak bisa tahu gitu ya kan di pinggir kita apa bisik gawir gitu ya kan, palau. Jadi ya moga aja ini keluhan-keluhan dan masuk ke media kayak gini didengar oleh pusat ya atau pemerintah. Mentok-mentok udah 4 bulan nih bisi lama teuing. Teh gue Kang Didi. Kerja kita jauh Kang Didi ya. Ya insan muda, but anyway buat kamu yang lagi cari HP baru ada si Mastel ya. Solusi buat kamu yang pengen ganti handphone di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel ada juga loh handphone secondnya ya. HP kamu yang rusak pun bisa di servis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak cuman itu juga pelayanannya juga ramah banget. Yuk, pokoknya gas ke si Mastel di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WFVCA di 0857 2161 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

pelan-pelan.

ku titipkan percaya tanpa sekalipun curiga. Sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang. Mengakar sebagai sepi merantai menjelma api. Membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertambah. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

Karena Nisa Muda still with me on prime time ya. Ini mana sekarang jam 18.30 dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya bagi yang menjalankan. Ya, ada kabar yang mengembirakan Nisa Muda di Bojonggadong Ciracap ya. Ini ada jembatan yang udah dibangun nih, yang udah bisa lewat mobil juga ini mah ya. Ya, Bima saya kutip dari Sukabumi Update, Insan Moda ada jembatan permanen Bojonggadog ya, yang melintasi sungai Cikodehel, kalau nggak salah dibacanya kayak gitu, dan menghubungkan desa Cikangkung dengan desa Ujung Genteng. Ya, kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi akhirnya dibangun kembali dan kini mulai digunakan masyarakat. Alhamdulillah ya, udah didengar ya. Sudah ada pergerakan juga nih. Yap, jembatan tersebut pertama kali dibangun tahun 2004 tuh pas Abi baru lahir ya ini. Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM. Namun jembatan mengalami kerusakan pada 2025 sehingga selama hampir 2 tahun terakhir tidak dapat dilintasi kendaraan roda 4. Terus juga penggunaan kembali jembatan Bojonggadog ya dilakukan melalui dana desa tahun anggaran 2026 hasil kerjasama pemerintah desa Cikangkung dan pemerintah desa Ujung Genteng. Berarti ini udah ada ini ya kerjasama. Pokoknya salut deh ya. Udah saling apa ya gotong royong gitu ya kan, antara pemerintah sana, pemerintah sini gitu ya kan. Ya, pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD dengan anggaran sebesar 220 juta rupiah. Pembangunan tersebut juga mendapat dukungan berupa partisipasi dan swadaya masyarakat ya. Dan juga itu banyak bagus Insan Muda ya, pakai konstruksi besi sama bagian lantai juga berupa koran ya, bukan koran, plastik koran ya, coran maksudnya tuh. Ya, keberadaan menjadi akses penting bagi masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas ya, entah itu pendidikan, kesehatan, sosial, hingga perekonomian warga ya. Ya, alhamdulillah ya, moga apa ya bertahan lama gitu ya kan. Dan respect buat pemerintah yang udah turut ini ya, terjun ke lapangan gitu ya kan. Apalagi ini dua pemerintah desa gitu ya kan, saling kerjasama. Oke, ini pemandangan yang kayak gini yang diharapkan masyarakat ya gak sih. Ketika ada keluhan itu apa ya, didengar gitu ya kan. Karena bukan buat apa ya Insan Muda, karena ya buat fasilitas warga juga.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Walaupun itu pendrian biasa FM Skowmis number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara di acara prime time hari ini bareng Abi ya. So thank you buat kamu yang udah nyimak. Dan mohon maaf di Abi juga salah kata selama siaran ya. Habis ini ada Asus Pika yang bakal temenin kamu di acara relasi ya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong, siaran, I'll see you again. Adios.

kali ini karena kayaknya hari ini kamu gak terakhir juga sih ya. Tapi mungkin nantinya kamu akan kangen aku. Kenapa? Karena kayaknya abis ini aku akan menghilang dulu sebentar ya. Tapi semoga aja aku kembali menemani kamu. Oke, pokoknya kamu di sini temanin dulu sama aku di relasi ya Rico Sagus ini selama 2 jam ke depan. Jadi buat kamu yang mau request lagu langsung aja isi question box di Instagram NDS Radio, oke? Okay? Aku tunggu, aku puterin lagu. Aku puterin lagu kamu nih mungkin buat kamu yang sekarang perjalanan, di perjalanan ya dengerin ini di mobil ataupun di streaming juga is okay. Request aja bebas, tapi aku mau buka dulu mood kamu di malam ini dengan lagu Middle dari Dia Snack.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang, kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh, udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone, aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan.

Okay, Insan Muda, gimana nih, udah gak sabar ya buat bacain requestan kamu. Mungkin kamu yang udah nungguin juga di rumah nih, aduh lagu aku kapan diputer nih. Tenang aja, sekarang udah waktunya ya. Tapi aku pertama bacain lu dari Instagram. Okay, kita gantian dulu deh. Kali ini jalan-jalannya ke Instagram dulu. Dan aku bacain dari yang paling bawah dulu ya. Ini nih, aduh kok handphonenya mati nih. Wait, katanya ada dari username-nya itu Dreysoy90, pengen request Samuel Cipta Jagat Rasa. Ini mau dua lagu favoritnya Dreysoy90 ini nih, selalu aja requestin lagu ini. It's okay, aku puterin track yang pertama ya. Dan Kak Yeni Lindawati juga nih katanya pengen request lagu Fajar Nur ya. Makasih, sama-sama Kak Yeni. Aku masukin juga Salah Apa Aku dari Fajar Nur di track yang kedua. Dan dari Ardiles juga sama. Dari Rika Kurnia juga pengen Jagat Rasa, udah aman lagunya. Terus juga dari Kak Rica Kurnia pengen Cegil. Aku masukin juga nih Cegil dari Nabila Takiyah kan. Dan yang terakhir dari Ezap, katanya pengen Hall of Fame dari The Script. Yuk kita puterin aja lagu pertama nih buat kamu yang gak sabar, silahkan mendengar lagumu ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.

Mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Kaambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Kaambon Sendarasa. Pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

insan muda lagi cari HP baru, ada si Maskel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Maskel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Maskel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Maskel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Maskel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Maskel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram dan TikTok si Maskel. WA official 0857-21-621-621. Senangnya belanja di si Maskel. Alright, let's go.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2006, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta.

92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Insan muda udah jam 25.02 nih, sesuaikan suramitan ya dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah menemani aku di program relasi sekarang, dan juga buat kamu yang udah request lagu ya tentunya. Dan tadi udah aku puterin juga nih semua lagu-lagu kamu. Tapi mungkin buat yang kelewat, I'm so sorry mungkin aja, karena emang waktunya gak cukup juga ya. Tapi yang request udah pada excited duluan tuh. Tapi sama sebelum itu aku juga mau thank you so much, karena mungkin after ini aku tidak bertemu dengan kamu beberapa waktu ke depan, karena ya aku harus menghilang dulu. Aku harus kembali kepada habitatku di tempat yang sangat indah ya. Jadi Gak deh. Kok jadi serem gitu ya ucapannya ya. Pokoknya sama muda, aku Suswika, aku mau say sorry kalau misalnya salah mengudara, aku ada salah-salah kata. Tapi tenang aja, aku tidak benar-benar pergi kok. Mungkin aja aku perlu waktu dulu aja, nanti kita bertemu lagi. Oke sama muda, thank you so much ya. Nanti aku rindu kamu, semoga kamu juga rindu aku yang sama muda. Aku Suswika, bye.

92.3 FM, Segel Miss Number 1 Hits Music Station. Halo Insan Muda, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haida. Dan bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion. Yang pasti di Insan Muda di sini Haida bakal temenin kamu dengan lagu-lagu cadas favoritnya di hari Senin, hari yang sangat berbahagia ini. Ya, yeah, pasti buat kau yang mau request lagu Haida temenin di kolom komentar Facebook NBS FM, di Instagram, ataupun juga di live TikToknya Insan Muda. Yang pasti di sini Haida bakal live TikTok ya. Jadi kamu yang mau nonton atau mau

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

kita belajar reading. Yo, come on. Mari kita belajar membaca.

Okay, sahabat masih bareng Haidar dan teman kamu di acara Todi Total Distortion. Dan tadi ada lagu The Cahaya Bida dari Batu Nisan. Yang ini mah lagunya itu bikin flashback gak sih Insan Muda ya? Karena ada sedikit memori mungkin dari lagu itu Insan Muda ya. Dan pasnya sebelum Haidar lanjut ke sesi request, di sini ada bakal bawain dulu informasi-informasi yang terupdate untuk memenuhi kamu di malam harinya. Nah Insan Muda, pasti kamu tahu Baro Kill nih Insan Muda, yang mana dia tuh baru aja napak tilas ya, Beyond Coma and Despair. Jadi gini, album penuh ketiga Baro Kill ini menjadi salah satu tonggak sejarah pergerakan musik cadas bawah tanah di Indonesia yang terbaik sepanjang masa. Baro Kill baru saja mengakhiri kerjasamanya dengan label besar Sony Music Entertainment Indonesia saat menjelang perilisan album Beyond Coma and Despair. Nah, kontrak dihentikan pada November 2005 karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait materi untuk album baru ini. Nah, sementara album debut dua sisi ini Insan Muda ya juga sempat rilis ulang di via Sony 2 tahun kemudian. Nah, berselang hampir 5 tahun sejak diedarkan pertama kali pada 9 Juni 2000 di tahun 2000 via label Independent Realty Records. Jadi di lagu ini tuh diriliskan oleh label indie Insan Muda. Dan sebelum itu unit cadas asal Bandung Jawa Barat ini meluncurkan album penuh keduanya Berkarat melalui label tersebut, tepatnya pada 19 Desember 2003 silam. Nah, saat pengejaran Beyond Come and Despair, Baro Kill ini dibentuk pada 11 Mei 1995. Ini diperkuat formasi gitaris Aris atau Eben ya, Tanto, vokalis Ivan atau yang biasa diakrab disapa Tuis Kumbang. Nah, gitaris juga yang biasa disapa Hefrog ya atau Agung, Rido Widiam Toko, dan juga basis Abdul Kandaris aka Abah aka Abah Andris. Nah, saat itu drummer Toto Supriyatini Insan Muda baru saja mengundurkan diri sehingga petugas di balik perangkap drum diambil alih oleh Andris. Nah, yang juga sekaligus juga mengeksekusi isian bass di rekaman Insan Muda. Nah, memang masa pengerjaan album itu lumayan memakan waktu yang cukup panjang, kurang lebih 6 tahun, ujar Agung yang dihubungi ke musik keras nih Insan Muda. Dan saat ini menjadi salah satunya personil Baro Kill dari sesi rekaman ya Agung Hellfrog ini, Beyond Come and Despair, yang sampai sekarang masih mengawal grup kebanggaan para barodak metal Bandung ini. Ivan Segumbang meninggal dunia nih Insan Muda pada tahun 2006, tepatnya tanggal 27 Juli yang baru berusia 28 tahun dan beberapa minggu menjelang perilisan album ketiga tersebut. Lalu Eben, sang pendiri dan juga motor penggerak utama dari Baro Kill, berpulang ke pangkuan ilahi pada 3 September 2021 di usia 46 tahun. Nah, sementara nih Insan Muda ya, Andris telah mengundurkan diri juga dari formasi Baro Kill sejak 30 Mei 2016 setelah ikut berkontribusi di band tersebut selama lebih dari 16 tahun. Dan emang bisa disebut Baro Kill ini salah satu band yang dimana legend ya di Indonesia nih Insan Muda. Dan ada beberapa lagu-lagu yang populernya mungkin paling-paling populer dan gak asing di telinga kamu, ada 3 titik hitam. Langsung aja kita putarkan, ini dia lagunya untuk kamu.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart,

Aneka roti juga tersedia produk terbaru di Keambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Di Keambon Sendarasa, pindah outlet. Outlet baru di Keambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau code bisa juga. Nah, si Masel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada aksesorisnya. Nah, si Masel juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Masel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Ciawangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Masel.

Oke, sama kita masih bareng Hidar Temen Kamu di acara Total Distortion yang pastinya sampai di jam 12 malam, dan sekarang waktu kita nunjukin nih jam 22 lebih 23 menit ya. Berarti udah di jam setengah 11 nih sama udah ya. Jam 11 kurang nih. Dan yep, Insamuda, seperti biasa kita masih ada materi juga yang mau Haider bawain untuk menemani kamu di malam harinya di hari Senin ya. Tapi by the way, ini Haider mau nanya dulu, hari Senin kamu gimana nih Insamuda hari Seninnya? Apakah menyenangkan atau juga malah jadi berat nih hari Senin? Karena hari Senin tuh biasanya kembali kepada aktivitas kan, bukan biasanya sih, karena emang seharusan seperti itu. Kayak yang sekolah, yang kuliah, yang kerja gitu kan, kembali ke aktivitas semulanya nih. Yang pastinya Insan Muda di sini ada bakal konfirmasi juga dari Jirox yang pekik merdeka yang agresif. Gimana nih? Jadi gini Insan Muda ya, Jirox kembali menggaungkan karakter musiknya yang khas modern, powerful, dan juga penuh energi di lagu rilisan tunggal terbarunya bertajuk Merdeka. Nah, lagu ini merefleksikan semangat kemerdekaan Indonesia yang mengajak generasi muda untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan melalui karyanya, prestasi, dan juga kontribusi nyata. Merdeka sendiri merupakan salah satu lagu yang bakal termuat di album kompilasi berjudul 10 Windu Indonesia, sebuah proyek yang melibatkan sejumlah musisi dan juga kreator Indonesia yang mendekatkan musik yang beragam. Nah, tujuannya agar pesan kebangsaan dapat disampaikan melalui karya yang relevan dan dekat dengan generasi masa kini. Nah, memasuki 8 dekade perjalanan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, merdeka, dihadirkan bukan hanya sebagai pengingat terhadap sejarah perjuangan bangsa saja, tetapi juga sebagai relaksasi mengenai bagaimana semangat kemerdekaan dapat terus diwujudkan di masa kini dan masa depan. Bagi Jirox, Insan Muda lagu tersebut menjadi bentuk ekspresi sekaligus juga kontribusi melalui musik bahwa semangat kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan atau sejarah, tetapi dapat terus hidup melalui karya dan juga prestasi generasi Indonesia. Tapi ngomong-ngomong, kalau dari sisi musikalitas Insan Muda ya, komposisi musik di Merdeka dibuat oleh vokalis dan juga gitaris Jirox, Bang Iman Taufik Rahman, sementara peracikan aransemennya juga melibatkan gitaris Sony Ismail, basis suara Wima Yoga, drummer Anton Rudy Kalces, serta juga bersama produser Pai Burman atau BIP. Nah, mantan gitaris Slang itu pula pertama kali menawarkan Jirox untuk bergabung di Bang Pai Pajak. Nah, kami langsung excited dan seru Imam kepada musik keras mewakili rekan-rekannya di band. Tapi ngomong-ngomong, Insan Muda, sayang banget lagunya belum ada di NBS Radio, jadi gak bisa Haider puterin lebih dahulu. Mungkin di next week kali ya Insan Muda lagunya kita bakal puterkan Merdeka dari Jirox. Tapi kali ini ada bakal puterkan juga lagu dari Jirox, ada Lepaskan Diriku Untuk Kamu.

Okay, sobat masih bareng Haidar, teman kamu dari Catodis Total Distortion. Sementara waktu udah nunjukin jam 11:24 ya. Walaupun waktu semakin malam, tapi ini semakin panas nih insan muda ya. Dan pas disini masih temani kamu dengan lagu-lagu challenge favoritnya. Jadi buat kamu yang belum request, Haidar tungguin ya. Dan juga mungkin buat kamu yang mau join live TikToknya, boleh banget. Di sini Haidar lagi live TikTok juga di NBS FM Sukabumi. Dan okay, di sini by the way udah ada request lagu juga di live TikTok ya. Yang di mana tadi ada request lagu After Koma, Raga Terbakar dari Bang Kuntilanak ya. Dan di selanjutnya ini ada Red Hot Chill Rivers dan Hairpin yang Ragnik News 2 dari requestan dari Bang siapa ya tadi? Siapa tadi? Oke, nextnya tadi ada Metallica Entertainment dari Bang Just Just. Dan juga tadi ada Bang Diki pengen lagunya Skylight yang Hero. Dan juga tadi ada request lagu Mr. Big Nothing But Love. Dan oke, dia After Koma, Raga Terbakar.

92.3 FM, Solo Miss number 1 Hits Music Station. Oke, yang sebenarnya gak rasa banget ya, udah di penghujung acara aja. Akhir tahun kamu di Todis ya, udah di jam 11 lebih 50 menit nih sama udah. Yang berarti udah waktunya Haidar pamit yang sama udah ya. Terima kasih buat kami yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan juga mohon maaf kesal kata sama Haidar mengudara. Dan oke, kalau begitu, sini Haidar bertugas. Pamit undur diri, see next time and bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Sabda yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah, 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang nomor 40 Kota Sukabumi. Nih. Rabu ya insya muda. Tanggal 1 September tahun 2006, awal pekan termasuk juga awal bulan. Tentu kotak islami akan cepat segera kembali untuk menyampaikan kelanjutan pembahasan di hari yang lalu. Alhasil insan muda, bahwa amatlah benar sebuah teori yang dikemukakan dalam Al-Quranul Karim yang banyak telah kita temukan. Kalau surah Ar-Rahman menyebutkannya khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqal insana, Dia Allah telah menjadikan manusia 'allamahul bayan, yang menjadi satu penjelasan, yang menjadi target dan objek penjelasan atau pembahasan di dalamnya. Manusia ya, manusia. Dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas yang diberitakan dalam Al-Quran, itu kan urusan manusia semua. Urusan manusia dengan segala sesuatu yang berhubungannya, baik dia berhubungan secara vertikal ataupun secara horizontal, semuanya membahas perihal manusia. Jadi kalau saja sedikit kita meneliti atau menelusuri, ada enggak sebuah ini sebuah analisis saja, analisis ya, sebuah analisis membuktikan. Dan memang sejak dahulu kala kali ya insan muda, dikondisikan sedemikian rupa orang harus hafal Al-Quran. Di masa Nabi itu ada para hufaz Al-Quran. Di masa Imam Ali pun banyak orang yang hufaz Al-Quran. Jadi kerjaannya saban hari saban waktu ia menghafal Al-Quran. Dihafal saja sedemikian rupa Al-Quran. Dan memang sampai kini pun Al-Quran dikondisikan untuk dihafal.

bermunculan dan menjamur pesantren-pesantren khusus Hufadzul Quran. Di tahun 90-an, di tahun 80-an, 70-an ke sana, enggak ada pesantren Hufadzul Quran. Pesantren ya biasa aja pesantren mengaji kitab kuning. Kiai dan santri pun tidak fokus kepada santrinya untuk menghafal Al-Quran. Bahkan mereka lebih cenderung dan ditekankan menghafal Alfiyah dan Jurumiyah ketimbang menghafal Al-Quran. Yang saya tahu, yang saya ingat begitu di sekitar tahun-tahun itu. Tidak ada pesantren Hufadzul Al-Quran. Adanya pesantren Hufadzul Al-Quran itu belakangan ini aja. Ya enggak? Bahkan kalian banyak saksikan kan, ada pentas-pentas tertentu, ada festival-festival tertentu para penghafal Al-Quran. Dan umumnya mereka anak-anak. Anak-anak balisi balita ya. Lebih balita ya. Cuman anak-anak PAUD kayak gitu ya. Mereka begitu cerdas dan hafal, menguasai semua ayat suci Al-Quran dengan memiliki kemampuan istimewa. Jarang sekali ada festival khusus untuk dewasa atau orang tua dilakukan festival penghafalan terhadap Al-Quran, jarang. Kebanyakan anak-anak ya, yang saya tahu begitu. Dan tentu ini merupakan kebanggaan kebanggaan bangsa, kebanggaan ya, kebanggaan orang tua, kebanggaan semua saja. Hingga lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga swasta atau apa saja memberikan segala bentuk kemudahan berbentuk beasiswa ataupun apa saja bagi peserta didik yang memiliki kesanggupan memahami Al-Quran, baik 1 juz, 2 juz, ataupun 30 juz. Istimewa ya. Ya, banyak kita temukan khusus pesantren Hufadzul Al-Quran di beberapa tempat dengan metode-metode tertentu. Anak dikondisikan sedemikian rupa dalam waktu yang sangat singkat sudah bisa menghafal Al-Quran. Ya ya, ini fakta. Al-Quran, khusus ada pesantren Hufadzul Quran. Orang yang hafal kepada Al-Quran disebut Al-Hafiz. Al-Hafiz ya. Al-Hafiz. Ya ya. Para penghafal Al-Quran. Bagus ya. Luar biasa. Jadi seringkali disebut sebagai generasi Qurani. Artinya generasi yang menguasai, yang mampu menghafal Al-Quran. Dihafal. Baca surat An-Nur, hafal. Ya tentu namanya hafal kan di luar kepala. Di dalam kepala apa di luar kepala ya? Apa jelas? Ya seperti itu, generasi yang akan datang itu boleh jadi para penghufaz Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Tidak ada pesantren, tidak ada pesantren pengamal Al-Quran. Ada enggak? Belum ada ya pengamal Al-Quran atau festival pengamal Al-Quran. Enggak ada. Ada juga penghafal Al-Quran. Enggak ada yakin di jagat ini ya, di jagat lah sebut saja mungkin di dari Sabang hingga Barok, ini pesantren khusus pengamal Al-Quran. Tampaknya saya belum pernah lihat dan belum mendengar adapun juga penghafal Al-Quran, bukan pengamal Al-Quran. Lah Al-Quran kan perlu, yang penting kan Al-Quran perlu dihafal untuk diamalkan. Kira-kira perlu apa enggak? Enggak. Kalau untuk diamalkan Quran tidak perlu. Yang paling penting Quran cukup untuk dihafal saja. Kalau dibaca sudah jelas sih. Ya. Orang bisa baca Quran itu tidak istimewa, namanya juga membaca.
Ya enggak istimewa namanya membaca, orang juga pada bisa, tapi menghafal Al-Qur'an super istimewa. Lantaran tidak seperti biasanya. Ya, memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Qur'an. Dahsyat ya. Ya. Benar dahsyat. Dari awal hingga akhir. Jadi Al-Qur'an itu disimpan bunyinya itu di dalam dada-dada semua orang hingga mereka pada hafal Al-Qur'an. Kalau pengamal Al-Qur'an, nah ada festivalnya, nah ada pesantrennya, nah ada lembaganya ya. pengamal Al-Qur'an. Sangat mungkin saya sudah sangat mungkin. Ada sebuah tempat, saya bilangnya sebuah tempat saja ya. Anggap saja sebuah tempat. Yang di dalamnya sebuah negara aja gitu ya, apa sebuah negeri gitu. Sebuah negara aja lah, anggap begitu. Mereka itu tidak mengerti kepada Al-Qur'an. Ah, jangankan mengerti, tahu saja juga kagak. Ah, jangankan tahu, membaca juga apalah. Ah, jangankan membaca, pegang dan melihat saja enggak pernah. Enggak pernah itu. Orang gimana ceritanya bisa paham Al-Qur'an, mengerti Al-Qur'an. Membacanya juga enggak pernah, jangankan membacanya, megang pun juga enggak pernah, jangankan memegangnya, melihatnya pun enggak pernah terhadap Al-Qur'an. Ada ya? Tahu Al-Qur'an itu apa, mereka tidak mengerti. Tapi tatanan kehidupan mereka itu mirip Al-Qur'an. Iya enggak? Mereka membangun sebuah sistem kehidupan mirip apa yang diajarkan Al-Qur'an. Ada yang begitu? Ajaib ya, insya Allah. Nah, pertanyaannya, ia tidak pernah mengerti kalau yang tengah dilakukannya itu adalah Al-Qur'an. Ada enggak sebuah negeri yang begitu? Ada. Boleh enggak saya sebutkan negeri mana yang demikian rupa itu? Iya enggak? Ia tidak pernah memahami, mengerti Al-Qur'an. Jangankan memahami dan mengerti, memegang, membaca, melihatnya pun enggak pernah. Tapi dalam membangun sebuah mekanisme kehidupan, dalam sebuah sistem hidup dan kehidupan, mirip apa yang diajarkan Al-Quran. Aneh enggak? Aneh. Sementara di sebuah negeri para penghafal Al-Quran, dan mereka sedikit banyaknya mengerti Al-Quran, itu justru tidak begitu. Aneh enggak? Aneh ya sahabat. Jadi sebenarnya, apa bedanya penghafal dan pengamal? Mestinya di negeri yang banyak para penghafal Al-Qur'an itu sudah tidak harus terdengar lagi jeritan-jeritan orang yang menuntut sebuah keadilan. Tidak harus terdengar jeritan-jeritan orang yang merasa teraniaya, yang hilang akan hak-hak dirinya. Tidak ada semestinya. Tidak semestinya ada sebuah keributan. Kalian ingat enggak di masa Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib saat itu? Atau di masa Khalifah Utsman ibnu Affan, Khalifah ketiga ya? Pertanyaannya, bukankah Khalifah Utsman itu seorang sahabat Nabi? Iya, menantu Nabi juga. Iya. Iya kan? Apa yang terjadi pada masanya? Ia harus rela, harus ikhlas, dibacok, dibunuh oleh orang yang melakukan demo secara besar-besaran lantaran kebijakan-kebijakan politiknya yang begitu apa ya? Ya, yang begitu kayak gimana ya, semuda? Ya mengabaikan aja. Yang dipersoalkan warga masyarakat saat itu kan persoalan Baitul Mal. Gubernur-gubernur dan
para kepala pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya yang telah ditunjuk dan dipilih oleh Khalifah Utsman itu, mereka bertindak sewenang-wenang menggunakan Baitul Mal untuk kepentingan dan kekayaan dirinya hingga rakyat banyak yang teraniaya dan tertindas. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal itu kan bait itu rumah, mal itu duit. Ya kan? Baitul Mal. Jadi seluruh istilah keluar kan baik ada istilah zakat, ada istilah jizyah, ada istilah macam-macam deh yang disetorkan kepada pemerintah saat itu disimpan di sebuah tempat yang bernama Baitul Mal. Kalau kita kan di negeri ini sama dengan pajak ya. Pajak disimpan aja di sebuah lembaga keuangan hingga ada menteri keuangan. Ya. Ada Dirjen Pajak. Nah, itu lembaga perpajakan itu dahulu namanya Baitul Mal. Nah, para gubernur yang telah ditetapkan dan dipilih oleh Khalifah Utsman itu, ia memanfaatkan dan menggunakan Baitul Mal itu sesuka hati. Ya mirip-mirip sekarang kayak gimana deh. Ya, mirip-mirip sekarang tidak jauh beda di masa Khalifah Utsman itu. Hingga menyebabkan Khalifah Utsman itu didemo. Didemo besar-besaran di masanya ya oleh rakyatnya. Dan akhirnya Khalifah Utsman itu pun terbunuh di situ. Ya, ingat itu sejarah. Banyak ditulis dan dikutip di berbagai macam sumber literatur. Nah, seperti itu. Padahal banyak ya. Di situ juga para hufadz Al-Qur'an. Ya enggak, kenapa bisa begitu coba? Kalian pikir baik-baik. Kesini bergerak di zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa harus terjadi perang Jamal dan perang Siffin? Apa yang mereka perebutan? Kan sama. Kalian pernah dengar enggak? Ada dua orang sahabat Rasulullah terdahulu yang masih hidup di masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Dan siapa yang menjadi panglima tertinggi dalam memimpin perang Jamal? Seorang wanita, anak seorang sahabat, termasuk istri Nabi. Bayangkan enggak kalian? Begitu. Apa yang diperebutkan saat itu? Hah? Ya kan, kita tinggalkan sejarah. Memang faktanya begitu sebenarnya ya. Ini sebagai sebuah pelajaran saja. Pertanyaan itu begini. Ini salah metode atau gagal paham gitu. Tidak mungkin kan salah ajaran. Masa iya seajaran bisa jadi salah? Atau kita gagal memahami ajaran? Atau ada faktor-faktor yang lainnya? Iya enggak? Kenapa bisa terjadi hal yang demikian rupa hingga menyebabkan prahara-prahara buruk menghantui keberadaan kaum muslimin di masa lampau hingga masa ini tak pernah terhenti. Sementara di negeri yang tidak pernah tahu tentang Al-Quran, yang tidak pernah mengerti dan tidak pernah melihatnya, kok bisa begitu? Ya, kenapa sih bisa demikian rupa? Semestinya di sebuah negeri yang para banyak yang para penghubat Al-Quran, tak boleh ada teriakan orang menuntut keadilan. Tak pernah ada orang-orang yang kehilangan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh dirinya lantaran perilaku-perilaku para penguasa. Barangkali begitu. Kemudian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita nanti dulu ya sampai di sini dan kita lanjut besok pagi aja. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM dan kalian telah simak Kontak Islami. Dan selanjutnya Kontak Islami undur diri. Waalaikumsalam. Bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini tuh poin terakhir besok FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insomuda, selamat pagi. Dan ketemu lagi bareng Haida. Dan bakal temen kamu selama 3 jam ke depan di acara Jogging Joget in the Morning. Yang pastinya di sini Haida bakal menemani kamu di pagi harinya nih Insomuda, dengan berita-berita ter-up to date ya, berita sehangat-sehangat secangkir kopi kamu. Dan Insomuda, ada apa aja sih yang Haida bakal bawakan di hari ini? Bakal ada perkiraan cuaca Insomuda, tepatnya di pertanggal 1 bulan September 2026. Dan gak hanya itu aja Insomuda, di sini Haida punya berita nasional, internasional, dan juga olahraga. Jadi yang pasti Insomuda, buat kamu yang lagi di rumah, dalam perjalanan, ataupun juga yang udah dalam beraktivitas kerja nih Insomuda, yang pasti kamu jangan kemana-mana, jangan pindahkan frekuensinya, stay tune terus bareng Haidar sampai jam 9 paginya nanti.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masal solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masal tukar handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada aksesorisnya. Si Masal juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Masal. Si TV, smart TV maupun laptop juga ada di sini. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masal sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masal. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masal.

Okay, semuanya masih bareng Haida dan teman kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Yang pasti insyaallah mulai di pagi hari kamu harus diawali dengan sarapan ya. Jangan sampai kamu diawali dengan harapan, apalagi harapan palsu. Aduh. Insyaallah ya, menemani kamu di pagi harinya nih ya. Yang pastinya awali pagi kamu dengan mood yang bagus sih Samuda. Karena mood hari itu, insya muda sepanjang hari sampai di malam hari itu diawali dengan mood pagi insya muda. Jadi kalau kamu mood pagi kamu tuh udah baik dan juga happy di pagi hari, yang pastinya mungkin beda lagi nih kalau kamu pagi harinya tuh udah kesiangan, udah bad mood, udah ini, udah itu. Mungkin insya muda kesananya tuh jadi kayak ya udah jadi bad mood insya muda ya. Jadi awali kamu paginya dengan kehappyan insya muda, kebahagiaan nih. Dan pastinya nih buat kamu yang bertanya-tanya, perkiraan cuaca hari ini seperti apa nih? Nah, Haida bakal kasih informasinya insya muda pertanggal 1 di bulan September 2026. Udah di tanggal 1 lagi aja, udah di bulan September lagi aja nih, gak kerasa nih insya muda ya. Dan ini dia perkiraan cuaca yang Haidar ambil dari BMKG, laman BMKG. Nah pastinya kalau soal perkiraan cuaca, ya pastinya ngambil dari BMKG sih insya muda ya kan. Dan tapi ini hanya perkiraan aja insya muda, belum tentu emang bakal fix atau tidak. Tapi ya setidaknya ini muda ya, semoga aja untuk perkiraan cuaca hari ini tuh akurat insya muda. Karena emang cuaca itu sulit untuk diprediksi gitu kan, kayak perasaan si doi ke kamu. Oke, ini dia insya muda, di jam 7 pagi nanti insya muda diperkirakan cuaca bakal cerah dengan suhu di 24 derajat celcius. Dan di jam 8 paginya insya muda meningkat kehangatan di 26 derajat celcius dengan perkiraan cuaca yang akan tetap cerah insya muda. Dan untuk di jam 9 paginya pun meningkat lebih hangat di 28 derajat celcius dengan perkiraan cuaca yang masih cerah. Nah untuk di jam 10 paginya nanti insya muda ini cuaca udah agak mulai panas nih, di suhu 30 derajat celcius. Wow, agak-agak panas nih di jam 10-nya insya muda. Yang pasti di perkiraan cuaca juga masih cerah karena juga ini suhu di 30 derajat celcius insya muda. Dan di jam 11 pun ya makin panas insya muda, di jam 11 sampai jam 12 siang pun ini sama ya, di 31 derajat celcius dengan perkiraan cuaca yang masih cerah. Nah untuk di jam 1 siang nih insya muda ya, suhu sedikit menurun di 30 derajat celcius dengan diperkirakan cuaca yang masih cerah. Dan di jam 2 siang pun terus menurun di 21 derajat celcius yang dimana diperkirakan masih tetap cerah. Dan di jam 3 sore ini udah mulai turun kembali ya, agak lebih hangat di 28 derajat celcius. Dan tinggal di jam 4 sore pun menurun di 27 derajat celcius. Dan untuk di jam 5 pagi nanti, oh pagi jadi malam, oh malam insya muda ya, ini diperkirakan cuaca yang dimana masih cerah di 25 derajat celcius. Dan untuk di jam 6 malam nanti insya muda ya, suhu terus menurun 24 derajat celcius insya muda, dimana

Ini cuaca pun masih cerah, hingga di jam 9 malam pun cuaca masih cerah dan namun suhu terus menurun di 22 derajat Celcius. Dan tapi Insa Muda nih, untuk perkiraan cuaca di jam 10 malam ini agak berbeda. Ini cerah berawan. Ada cerah tapi ada berawannya yang sama dengan suhu yang diperkirakan di 21 derajat Celcius dan stabil hingga di jam 12 malamnya Insan Muda. Jadi kesimpulannya untuk di hari ini pertanggal 1 bulan September 2026 tidak akan ada hujan Insan Muda. Tapi by the way Insan Muda, kamu tuh ngarepin hujan atau ngarepin panas nih? Karena udah beberapa hari, udah beberapa minggu, dan mungkin kayaknya udah sebulan juga ya, Sukabumi, gak nih perumahan kamu yang sama muda di sekitar rumah kamu, ini masih stabil kah kadar airnya yang sama muda ya? Masih stabil kah untuk mencukupi kebutuhan rumah kamu, kebutuhan minum juga? Ya semoga aja yang sama muda ya tidak terjadi kekeringan dimanapun ya kan? Karena emang cuaca akhir-akhir ini tuh sering banget panas yang sama muda, enggak ada sama sekali hujan di bulan Agustus kemarin. Dan pastinya di sini Haidar masih punya informasi terupdate lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Haidar, dan Haidar bakal puterin lagu yang bikin kamu happy di pagi harinya. Di sini ada Justin Bieber dengan lagu Virgil Baby.

0: property.
1: Fine.
2: Such a foolish reason, I'm afraid. I don't.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.